Tukun tina nasi ira sa shini nang jeku bakanari asawa tukunaran deka tuna ya nea isanto kuntan nindo nya kiwi kana tinto poka china kwe isawin na cinta sa kiwi nya kung savi ain sawa nga ubi unning ya kung mikiva kung savi nyu shika nyu ara lo chili numa savira sa kanya sa kana kiktiva lirikayo likinti shika chio tekunti ikwenta kwarin tikanti iri kanan tiri inka tintiri yuweyo rata sa nusa kanari karasa inka kibira mitung kashiwa kenya kana tintoko ta kenya nusa tukufawana na veyo si nya takwa tuku kenya sana asi istini na asi nyu nya lambara kasi tuku na si nya kanyum ta a kasi tuku yoshi nya kwana stone na ya yuri asa ke yoko ta sanu ke tuku yoko ra inta inta kana tintoko ra kenya sa kanari nya inka kibi tuku sara orang yang satu kunanya tina di sabana kani nu nyu nyu una sabah kani nu kanari ra kau vina ke nyake na yubi yobe ena yang sana nu tina di nu tina tu kunari kara ikara sani kana kubi kyoko kana sabi tinto koyora sabana na yubi na sini na kwanu tiri ra tanti i kyoko yona ra yashiri ubi ni yashiri sabar rangyan ni tawari sana sabah tu kunana sasati tu kurira sasini wana sini na yashini na shikini ko oni na kubeta nyuchukui ra ini kubeta no nyuchukui ka keta na sana na ka ke cuenta kyoko yo na ra ka ke bati nari tabatu kunana yubita yo na bati tukuri tabatu kunara ke sana yu ubiri tanu iyo nyura yeba yube ebana datu na foko ba ira ika ke nyasari yo ya ti tukunari tabatu ku tasa inka kibi tuku nya sandi ti nari sa ke ya nu sa ta binari nu shiyo sa ka sunari ra ta ke ya chwa nari ini inta shiko ani ya ti ani ke nyusita rasa kaya taka tukunari ya kwati biri sawatu tasa nunti itu kukara lo obari ain numi ikonto lo obari ri sini nyuna ya kuna kya shishina tasa nti kuna kya kuna ra taka ya cintena kulu cinta shina ya ra shishibana ya sawatu kuna na tayo na kuari tira ishiko wanari sawarang ya in litro rang ya unni mili ishiko nari ci ya sayan to ini na kuana tinari ya shikyoko wana ya shira ya kake ishiko nari sara sa isu lo kutekawanuna nya kakenda kanin dununda.

0: kayu. Kiwi wici kenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kunti ita tanah yubi ta siyu nya sindawi ini nda aku nya do ini kusindu takwa nukuntu u ta ya cira ko suwira wika wiku cira ntawi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tuntu dikumani disantu dikumani ya aku sindu rada rada kwa nukuntu rata kunti itiempora iyo kusindu ta siku nya asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyon tu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kiku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.